0: yang ulung kayak woi woi ra ada kok urut tuh dari rumah lah cicit nah mereka perwala.
1: Here's a new one from Triple J Unearthed.